Lapche Meja, Zebe Chungo, Shea Namarinche, Talon, Junha Momo Shinta Jekao, Wunini, Long Dunche Dedon Koi, Rogela, Jekao Pigeon Dua Dong Duni, Nantuga, Tua Chan, Nyajin, Jayami, Jashi. Tata Yina, Nabatu Yan the Poet, Lang Yimbo Tayina, Tatoki, Latun Sheba, Lang Tishi. Litan Denzi, Get Down Dua Dong Duni, Litan Tayo, Momo Pusiki, Yoko Mule Chow Yoshi.Tada jatuh di ceci, memenyua si, pasi lihat le seyo kota si. Tiap-tiap ngantin dani, kosulha, lang demu yungwe, jasi mendu syuhin. Sone mutu jen nabu cuy nyalang te, liang nyebusi pujuhin, camai tuyul hulangang, senjin nangro.

Yan zasang TV 3 kun zhuguan lan ji kan kam zang di dar da nang a zu sar yang zhong yang long chen xian chen de qi jiao lei kong wo ke lan chen lam ji chen me san mei long xi bi le zhen nang tan zhong xiong song. Ngai nang har jin le zhen di zhong zhi ba dang dong zhen ba zhe dan dou di ye ne.

0: ཁྱི
1: Sengkena baco, dini dering ki, nungce duga, nungi nafun hibiga, lega nimba di, dongca lingi. Dini soni duisen di itu, mentani lega sembadi, dongjingi. Cuma duita senjuma hiru.

gunab shamu dim dim shartang yang chung zin zi timdil ramun zhig bi remun chomna zhel yul zegang zhog bunaba thumar ngu ga long se gu nu ge cik gangun jia ra gu chik zamba dang yang gangun jia ge zamba lama tamrin cuk lang nu ge ngu ga long si pa ge le zhen himun de gu zhig yul

Rengale tsendi nga tserang nemla yungdo na sama tsetang renpa sakwipi kodra. Chak ngarcha nyerta paro shepi siri kanta yin kwa la zhukwa ga jen hinda kongdrige te tangi ta sengen rupo na baga nyanamde ngotile tegin. Datak nyan ayang sengen rupo na baga le tsende nyanu kon tultani yang rangka jila de tangga hisha ga shukhtani jina jenghi rilin tabju yang jenghi ga hisha riga jakshiri so tabju ga takhi mwantani yang yamshe.

Tene nama linke zui mutu chi, kong nama zui dana we nyukshe shik se nang shi. Nyukshe gi nang duen turtu tinte siri xa, nyungma kese gi yu zari rong ne ge chung. Nyungma shunri shunze zari rong ne ge chung. Nyungma zawa je ne jata ngenba yu to, chwe chang shimri shimze jate nang ne kya yu. Nyungma geba je ne treling ngenba yu to, lu xie nyenri nyenze